na torik albaduo torik albaduo kengana inkrini sa namasin wo won kwe majirasi dara dora kirel alang won tarya ka namanin won kwe majirasi laddi awas kaiti lobe lole nama won kwe majiran tabu tabule nya namasin kwa alang anang majira kitingi kona jani ala won won kwe si kari kulitia elain alang yeje nati abaye duo tok dok bulo na won kwe dorase dui ye banje nati nyat tinsi kwa nama kea kwa kea namang ya Jerusalem kwa kea namang ya namas Jerusalem wain alabas sal dem digle dakapya na inkaria Damascus nama herra min jawil ela nas yesi terere merere kwalingi ye ide nama du foya ide du nama el am na arga kena imbeleng sal gi kwen kwasi kang jiru ide sal nama inkwa jiki nama injawi ka alwo ang arkanamas inkwa kinsi niji juel alang yao marang asa jawla nalo itle jangwi alajijala logis gisi it jawli alangijija ide wa ala ken kisarin kanini nama kare waragal uto dok akamiyo yenang dok arka kelkami wogal dok wogal to doksi a waragal duto doksi akagilebo ide sals nama warik si yawla suru le nama ken kuni wali walalo ajagilebo nama ide kwakila nama kae namas kae nas Damascus kamatia nama ke namas kae nas Damascus kamatia ide namas so is onga alangye lo jegil nakira so wale yegal nuamiba wo nama jegila nuamiba wala or abeniba ide Damascus nama dodi kya nang won belezi sa setiel nama yena mas erit longa asawu yesi kwa wo namas yesi inkwa ka al ina wo namas yesi inkwa asa jawla na orojo na duo digin gingo en kriya Judas na ye ke na jumel ye ala duo digisi jegila na inkriya Anas ye ala du ela na yesi ingo tani yesi jegila la Anas namas inkwa wu kwa songwa ingis duon ken utonga jitanyet ala yepia kwa ngiri Jerusalem na ye nama Damascus ela kiken kwa apangang alang kila kwasi nyeti ala wosi ira karotia wo namas inkwa ala jawi

Ilahi naka yesi aba alangis kwen taring apia. Na alangis kila kwa alabu si akweriwa. Kasi giskarna. Namang alangis ilaborun kwa apanga dok. Naka dok sing auli ye dok arang bat. Taben eng duing un ide anas namas namanyanga na ila pile kari alas alkyanga namadeng donga deng iriya namayin kwa wun wogi kasi adeng dile adeng pia wun kwe alagis jisi longa alagi jangutieng wonke alagis gislon alaji jamutien namai kasi adempia alang gi tani lojegil lia namas won berenga keljam danam won berenga keljam ile sal si nama eridik nui poi nama lojegila ye nama werik kera nama koro irto lia danam nu ami nama tani kakire ea. Sal namas kwasi Damascus gudbad. Ide sal ki ututungang songwang di on. Lea nama masigle nyanga nas kwasi gudpaliti. Nas kwasi gud empali ye asaki uonkwe kaitie. Kila nyet ala dele ilabele kelkamie namas sasonga pirye ea. Kwa nama in engil yendu ye aiba al ning kela kwasi iriu ala ning won kwezi kari pulitia kwakit ala ba ila belesi kelkami nama namasa sunga pirige enga nama in engil yendu ye aiba ala ning jurutim kela kwasi iriu al won kwe ala ning won kwezi irikarote ye ine ala ba ilain ala alang kwa kilasi kela kwasi ti alwozi abeden kawen kila kwasi namas kien urtutungale pingi ide saring gutin jawli nama sasonga kakire kya na dembele asaye kwasi sewunkwe ni kakire kya kila kwan urtutunga kutuyungul alang jawli dik dok kela lia alabas ye ide songwa onga lungkwa apanga nama lotok kol nama kasingi alansasi esigal namas engil ki dule nakilul nama demi orenga si kolwengi yesi nama kolwi asadik ke mayira ndiyo dik namas yesi enkwa ala illa ergelle ko nas ila lo kalum sal nama juristim nyanga nama enkwa alang ki wong mayirang apanga kwang en wong mayira si akeba ala ye wong mayira lei ye nama yesi kali kawengi ide nama ba do kerkenga na bazra kari nama era alansi yesi nying namas majirasi nkwa sal ala wong kwe si yegila nansi yesi risingo nansi empali ye kwasi gut aising tule pali Damascus ide sal nama ken kol nama kenga na yurus diming dio kilongi nama kwasi gut kawle tiengi ki uon kwana. Ye ide nama ning si kidik. Ide namas kidik kworki. Ye nama in ingo alang yesi. Ye nama in engil alang yesi kawwe. Alabas ken jarunga ila bele yesi kiwe. Ye nama salsi adden kawwe napingi. Ila tasle uon loonga nama nyet taras kain.

na ettei nenen karin numagal asi kerkela nas aldi kerka na dok asang inkalum king aldinga asaka asa udonga tulla dio ke inna kila utonga si namakwel alang tullen si kelkam na dok alwal a abas di deng wol keljami ila lia asikir dok banden ara war yarang na dok au nas daim beleng aldinga si tullen kelkam ilaing alang si ajuma ba na dok asang inkalum aldi asa aldinga di asa sasa akurage na dok nama ilaini niki kwer alang si asinga songwa kau na dok asang inkalum dinen dio dubi du albas ke otake na marang kwa kit ala ki ngi sikundi ene jume yen lia alba kwa si kurikia na kotenga asang komia na dok asa inkalum a ki longa di nga sa kwa aldinga kau na bas kitsi kau asa tulayagi matsing den dio otana tulayaki wi na nama ilaini asaki kuang aldinga kau marang dok owners inkalum duo biduo na kewuong ade yundi ula kewuong ota yundi alba wale sinjungo na ete na maine karin kewuong kwa nare kinga tupia na maa sekerik nas ingaldisi tabungo.

na kayin ne tabun ko kuin ala belal de ingirding ila anay ne kirding ila erbet irina azen asongan de kwa kene in silent kwe erbet de mala malakari na na mala ay sabak yang ana ela ne lombi erbet si kantewa min war lombi erbet si kantewa kinura so kin gilon kin kwa kene songan de kilala ina na indo boran mezi imbeleng Herbert al ilay uranji tiyo kul Everson le awlena aw ken ayan awle embeleng Herbert ilay uranji tiyo kin dina nyati ndikral kein kin nyati ndikiti wakral kein al Herbertenge ne Herbert al imborunden tabu boru ke la boru kin alay uranji tiyo jalinga na kwa ke la lompinden dorada ke mbakinal Herbert dio raisi ne Herbert idok al kinana andion dion dio lompi kin uranji tiyo dio lompi Herbert dok al dok anay a Sedaran erbedan dion tabui erbeda dosi anayas dosi tabu keing namain erbeding afain al ilai ena tabus ke nama indi kalung udah kinyeti dikiral keing kin erbed lomfi ezi cewa min war cewa mereng ezi melek cewa alam melek cewa nama uringa lomfi deh belekel ami namaena na kure iri na e surde song afal lawang na surde alba surde afal lawang ena na lomfi deh belek tabu jaba. Abalom pinden tra belet tabu jaba na mena lomfi inji kwa jina lang surule ju fumo kure illa lomfin tabu kure nena surule bungo nena el alba surule bungo na mena kura ku jitu nyakin divine dombare so ngandere sin ne embeleng ine erba simin war e erba dala marang al anay kewe al malek kewe alba malek kewe ide na mena na idi ura ke la nyakin digitu kila alba kay wurin alang de surte so ngajambel de kilo na de surta faje kilo na surje kaje kilo na mena jundi lomfin den tabung illa awngoba idina ut lomfin ke bela tabu jebel na idina emin war it inzi dioke al e afaidina lomfi lotele le tewa asoge de membara fatais aminka inening ari namaji wa erbedal ene dinen kwa kinji dionkel mazi kwa kila unwaji tin okoy kila kwa dion tabu na kila kwa dion tabu ina ida kun nyati dikral baget dionkel male esbelen asoge de membara fatais aminka inening ari nama oro na belanga kenge da naywa kuin ala de kebela nasken kenana kelkam belakin kensia ke adan kalon erbet malakie numara lombi kan ketewa nali altewa kwale do ina undul bal e erbere e undul al e meleki ale eri kwan jam meri nake eri jam meke woni jam meru ndul nake beletu lew ndul laki wura tulian kala ndul marra e lialbe en diokere tikindi na mayena suda kulgitino deingo asoge zame barafata zame ka ineni ari nama oro nama ineni ari namanzin to akabu tawaki le kayana den ana inji tabunko dombarenal de le kayana de inkirtin dorate inji aizin kalong dan ine inji idi artist dorate jumo ainin kari kula lombezi na aizin kango korangazi inal erbedin dorai na lombezi ndorai ine ngare asoge zame barafata amin amin

0: ki was kamin mena ma bas kitirindi basim mon kitirindi na mamang lo ital ki ese kanne kay bana kital ki ngal kay ngene ski aslo mpiri wal kay ngala gene kay ndaki ngi lo elen do kanne bela unu to son wa ke ne dem burundule ete yi ay yelo illalon in usi ki ngene sin kay ngol kise illalon al jure ngan nan ki nge asan yen kay ngol embelesi jure an kital dio kay ngola jure an kital illon al burun pal kay
1: kajibe silon burun tare al tousey yani na la lon balance in kwa al filani in uyen danta ze za to ko jeje wi al king coming in filan ne in filan kines kambal in niwi ne inde abas ki kala na ko an dan burun den tare ze ka abas in usi in kenaze akaran abajule alan in coming in niwi ne inde in udo anja ba ki ko la zan in ko niwi ne de talaza Tala zang nai lomfi ini di ngoreng ereng. Alenja. Jika gil kim kurun temen, eh isi ni jika adri yang alenja. Alenja ni sin dua si janyi. Kalun si evi lang, eh wu, eh ane netobui. Laki marang gira si tala yang nai ini. Alen si kiengang indalanjer gitu. Fa ilo alen nama kuala lang yung futo karing. Yung uto asi alam faal kawang. Kina kami bana inal. Al in kwede, in juro duwangi, in woy, in dolan bay, lolo. Nyat kita usi. Asing abang akan kela kela kela al kota yang anin kilo ni nak beri kilo ni. Yang asyik pas tarang akan nak ni. Abang abi alban ini dua bau. Lele angis bau dua angis beli. Dah lini kau. Nak yang abang akan ni agak al kilo ni. Kini kurun temen jengil je isi yang tak aja. Abas inang kin taring asi inang surung asi inang dia lekanyingi. Sadi ni sari kutu aman tabunja.
0: Aso.
1: Ayi dua si dengi lejani ni nazoa bajial tonga taki tini yang insija. Ayi le nizi nizi kuro yang alenja.
0: Ita baju kuro yang alenja. Asa
1: kuro yang alenja. Baju aku naya.
0: Na aku sense iya idogal jijo inang. Ina burun tari yes asongai. Na deske pada ke koran asongai. Mungkin na ingkua dua sa ayang apiri ke. Densin loke nan den tare bake duasa ayenga wenga oske de lo bake duasa ayenga wenga oke warga wena sabe ke tare bake do den tare baske abaga ne mera malekenga na amolekenga abon kwa ke laji yo abapa ala unes leila fa ne leila da to kai leila sel dokka en bullingale nan kai ngene ke leila ndiyo dok ne lon bal bako ne ala naska wala leila naska naska jam den dio bele akeng al indelinga kem mininga ya al ye belen ite dinga ke nursing load le kere na ngi si ko je raw da ba do na kira sike se nan tabbe en jala ko ma tabbe en gawla ila bo den tari mera masa kuro duro ke nas ke ndo de si tari ke
1: anna si waji nungiri sai
0: anna si kwasi nungi egel na gi aba ite ide e longal bat der ke nas poy wala kor ke nas poy ade e mera mina nung dok akiro balang duo
1: alang ami
0: na dio fise taga jela anjeba inna ba dog den tari
1: wo bi
0: duos den tari ke e lol ki na na man kwela na en kwae kise ala men ndo kwa ke na yena pal ke ki en kwal burun tule ke en kwa se kunde men ding yen ka en sana da yenge yen kwa ki gen na se burun yen gen na wuti da gen na kai neskani neskani ala ndan wajana wai ba marang kwa kital pal ki ngena sa so ngi na adde as kemba kira kwa sin wose gaw e alang o nas nui kering ke nui kering an nang duwe ya na kwa sik bele ho o se nya dok na o se nya kwa sik ru janyi e gel dok bato gunjo ke min ki ki tingan duwe je na ma jena de tari bung na ma aral bo ngena ma kerina mo sar na ma gal de tari e la bas long ina lang ya lay ba ki na na men kwel so wato ko akene undura ki sense meram alan duo doze kari alwiti ba na alan duo astinel banden de njuro don don akene mas argiti al mukhairiyi na yal musairi mukhaira layba alan kene lebenal dambara warin comrade rimmen pia binno ale lonsan duo bi duo den surin den unja yake wala san den garar den surin yake wulis alan duo don ake kina nama ina do kense age na wunaki atene minwar en kwa al inan kalni ti se buru illola pawo kira bada kire ingalu en buru illola te kampa go enan ina wunaki minwar kan surunga se ina ke abaki ala lompe inde wasan kido dai mbakai kinna na makensi agena karal elansa bakise do so ke sang songwa da ki boresa min na boroko testaming e do e na ma etir kuro nas dan tamare ngode kelkam namaskay ngo na kayinga ki borain na borbotay
1: sei

bayla orrequallo bilo kimgisimwe ala bisur bang nabou natinsi bang asankay mbaray kem kelabam kan dienkwe dirbone im usi gaddimi ngaw bi kiyur surisi aisi udon aisi arabaw na surisi ay buel na nama itir corona kaungi kara aboba kuin ala in uswa jameli na udon gis karajawidi na kangis koyo ya karajawidi alan kites kan na kayen kon na tesge na kayen orenga tesge na kayen dola tesge nama itir kro na kaungi bayla kilma gisimina baylo to ke kayen dola na kayen kanina bo nama el aisengin irsio jiki yoro sur esi birgin o sur si aibwel nama ini ala janna jigilo kwa dia kayin sur dio kien belenga ala kamia belenga tulle akeba belenga kidageba al sur tum wala belenga kidageba ala yen sur kenis lumbrigo al sur si bwel nadu kwa janna jigilo iri kwa dia kayin surin jirgo dia ngasa kayin bazin kayina aido den tare ditinin fi reduidi na ke minimi ya ditinin na ken udun alafi barasi azbelemba na wala yankosi azbelemba na ya gal ken undiran den ditinin fi na main u taras aiba ni bi source birgin na source dora bank na dien jirgon asa birgin ilon asa orden birgin na brunsi birgin na esi birgin alan se surta bunkare na ma wel aisen wa asan surin belkela bam sur din bararisiyo ejon naskela jam duniya in mai beleng ne yede tin algi bagi fi aisen karisiyo kuel alan kaka namin u kuel asan jiki juru jerin na alan dote jang na alan din juru teye na asa injalun dinya ina aldien tin bagi fi anes jirising aise iri rising alan tabumbo na aise iri rising al erike na sergi alan karim bawe na idin gir rising al eri na buel alan sur ba na ingis belen bi kuwa o al tokba nama do kwela sang wa ini alan jigil kinjir ko kwa dia kin na idi alke dalin dio yani budwe na o na arjurus na sur dio inas ke baka daldina ala fiya algi idin fiya asan juro ini sitari ana dombere ngasi a no gudosun a niki tarin a no gudunja ingis faledi asan jidin sur jiwi tarasin

na kayin ne antabun ko kuin ala belal dayin kirjin ila anay ne kirjin ila erbet irina azan songan de kwa kene in silent kwe erbet e mala malakari na na mala aisa bakyana ela ne lombi erbesi kantewa min war lombi erbesi kantewa kinura swa kin gilonwa kin kwa kene songan de kilala ine na indo boran mezi imbeleng Herbert al illai udon jiti on kul Everton le awlena aw ken ayan awle embelen Herbert illai udon jiti on kin dina nyettindi kral kein kin nyettindi jiti on kral kein al Herbertenge ne Herbert ali mborunden tebu boru ke la boru kin alai udon jiti on jallinga na kwa ke la lompinden dorada ke mbakinal Herbert dio reizi ne Herbert idok al kinana andion dion dio lompikin udon jiti on dio lompi Herbert dok al dok anai a sedara erbera ndion tawi erbera dosi anaz dosi tabukain namen erbering afain al ile ena tabuske nama indikalon uraki nyettindi kiral kayingin erbet lomfi ezi tawa min war tawa marang ezi melek tawa aro melek tawa nama uringa lomping dem beleken ami namena na kurre irina e surde ton afalla wang na surde alba surde afalla wang ena na lomping dem bele tabu jaba abalon binden tra beleta bu jaba na mena lomfi inji kwaji na lan surule ju fumo kure illa lomfin tebun kure neena surule bungo neena el alba surule bu na mena kuda ku ji tonya tin divine dombare so ngandere sinne embeleng ine erba simin war e erba dala marang al anay kewe al malek kewe alba malek kewe ide na mena na idi uraki la nyettindi ji tokila alba kay wurin alan de surte so ngajambel de kilo na de surta faje kilo na surje kaje kilo na mena jundi lomfin den tabun illa awngoba idina ut lomfin ke belata bu jebel na idina emin war idinji dioke al e afaidina lomfi lotel le tewa asoge de membara fatais aminka inenin ayri namaji wa erberal ene dinen kwa kinji jongel mazi kwa kila urwaji ti hokoy kila kwa dion tabuy na kila kwa dior dion tabuy na ida kul nyati ndikira albage jongel male esbelen asoge de membara fatais aminka inenin ayri nama oro na belanga kenge da naywa kuin ala de kebela na sken kenana kelkam belakin kensia ki adangin kalon erbet malakie numala lombi kan ketewa na le altewa kwale do ina undul bal e erbere e undul al e meleki ale eri kwan jam meri na ke eri jam meke wo jam mer undul na ke bele tu le undul la ki wura tu le ak le undul marra e le albe en dio gori titindi na mayena suda kul jitingo deingo a soge zame bara fatais amen ka ineni ari na ma oro na ma ineni ari na manzin to ak ta wa ke le kaina stan ana inji tabunko dombare nal de le kaina de inkirtin dorate inji aizin kalong dai ngine inji idi artist rate jumo ainin kari kula lomfezi na aizin kango korangazi inal erbede indorai inal lomfezi indorai ina ningare asoge zami barafatais amin amin